0: Siti Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak kupondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey,
0: ber. Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas itu dengar yang baru saja.

0: Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar radio klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.18 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kerana saudara ya sentiasa bersiaran bersama kami. Ada yang pagi-pagi pada waktu ini selepas saja bersarapan. Mereka yang mana nak hantar cerita Adila tu dah mula berada di depan komputer ya untuk mengetuk-ngetuk cerita, jalan cerita yang nak disampaikan ya untuk siaran Adila di Klasik. Boleh hantar menerusi email ya di coretanadilaklasik@gmail.com. Hantar panjang-panjang, jangan hantar satu muka je, tak cukup. Tak puas nak dengar, tak tahu apa cerita selanjutnya tu. Ada cerita tu macam tergantung ataupun tak cukup, hanya satu helai saja. Jadi kita terima tiga, sekurang-kurangnya tiga muka kertas A4 tu dengan tiga lagu yang saudara minta untuk kami siarkan yang ada kena-mengena dengan cerita-cerita Adila saudara tu. Boleh hantar ke coretanadilaklasik@gmail.com. Jadi ada yang dah biasa menulis idea yang keluar seperti air. Ada saja yang baru-baru belajar macam mana nak tulis, nak hantarkan cerita Adila, boleh saja ya. InsyaAllah kami akan semak semula dan jika sesuai kita akan siarkan. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Dato' Sharifah Aini dengan Istana Pasir. Kita ada Kamikaze dengan Pergi Selamanya dan ini dia Kembara Bulan bersama kami Wirama Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan 9.36 minit pagi pada waktu ini dan kemeriahan diteruskan lagi dengan lagu-lagu yang Azura dah susun khas buat saudara bersama kami. Dan ada yang apa generasi muda, pelajar-pelajar kita yang apa mendengar siaran Radio Klasik ada. Kan? Hasil tunjuk ajar dari ibu bapa mereka. Itu yang kami sayang tu. Ini saudara, peluang mendapatkan biasiswa bagi mengikuti pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin terbuka susulan pertambahan agensi kerajaan dan swasta yang menyediakan pembiayaan, peningkatan peruntukan serta kesedaran terhadap keperluan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi memenuhi permintaan sektor berteknologi tinggi. Jadi itulah dia peluang biasiswa TVET ni yang semakin terbuka susulan daya peningkatan yang penawaran tu di tahap yang tinggi pada waktu ini. Jadi terima kasih kepada saudara yang memberikan sepenuh perhatian kepada Radio Klasik. Kita dengar sekejap lagi Halil Cik dengan Cinta Berakhir. Sebelum itu Asyam Malik dengan Kau Kasihku Sayang. Kita rehat-rehat hujung minggu bersama Wirama Klasik.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia, Black Dog Bone, Si Gadis Ayu. Kalau lagu Si Gadis Ayu ni, DJ-nya ialah Diani Shazlina Ahmad Razdi. Sebelum bertugas ataupun selepas, dia akan siarkan lagu tu. Kalau siapa lagi? Kalau Adalia Nasharuddin, lagu Ada, daripada dendangan Datuk Sifu M. Nasir. Gadis Rusun, tak lain tak bukan, Anis Ma'azwati Ahmad. Gadis Manis di Muka Pintu, Nadia Ahmad. Siapa lagi? Jadi ada ramailah yang mengikuti siaran kami yang dah tahu dah DJ-DJ yang bertugas dengan lagu-lagu mereka sendiri. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu-lagu yang lain. Tapi sebelum itu, Azra jenguk-jenguk juga menerusi WhatsApp Radio Klasik. Ramai yang hantar menerusi segmen Utuskan Rindu Dalam Doamu. Azra bacalah. Sebenarnya dia pukul 10, tapi sebab dia banyak sangat, takut Azra tak sempat. Ini daripada Cikgu Zaini bin Alias, Simpang 4, Pulau Pinang. Dia kata, tak lain tak bukan, saya akan hantar pantun Zura. Indah berseri bunga di taman, buat hiasan di waktu pagi. Hari Ahad suasananya nyaman, esok Isnin bekerja lagi. Katanya apa ni, ditujukan kepada semua yang mendengar Radio Klasik pada waktu ini. Ida Suraya dari Parit Bunta Perak juga. Dan Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau, Baling, ya, bersama DJ kesayangan hamba Azura Lisa Aziz. Dia sebut nama panjang lagi. Semoga sihat selalu bersiaran, sungguh-sungguh menggamit kenangan, ya. Yang lain layanlah, jangan tak layan. Dengar Radio Klasik ni memang terbaik. DJ-DJ-nya pun baik-baik belaka. Terkata Cik Mat Daud. Dan juga ini daripada Hamidah Kasim, Batu Berendam, Melaka. Kata, Melaka hujanlah tadi Zura pukul 9 lebih. Zura tak tahu sekarang bagaimana keadaannya, adakah sudah reda. Dia kata, apapun Cik dengar Radio Klasik ni sambil nak mula memasak. Selamat berhujung minggu untuk semua. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Excel. Sekejap lagi Akulah Kekasihmu. Kita juga ada ini dia, Raja Emma, Gelita Pandangan. Pukul 10. Lagu-lagu 70-an, 80-an pula, semuanya bersama kami, Wirama, hujung minggu.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Sampaikan ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik menggamit kenangan lalu. 10.05 minit pagi. Bukannya apa, saya baca apa yang ditulis oleh Zali. Dia kata, selamat bertugas Azura, semoga sihat selalu. Kuutaskan rindu dalam doamu. Wahai rembulan cinta pertamaku. Amboi. Latifah nama dia. Walau tak ditakdirkan bertemu jodoh, namun saya tetap redha. Sayang, kasihanilah dan rindulah pasangan yang hidup yang telah ditakdirkan untuk kita ni. Dia kata, aku doakan semoga diriku, sekeluarga dan dirimu beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perpisahan denganmu amat memberi erti kepadaku tentang kerinduan. InsyaAllah, ikhlaskan, tuluskan hati untuk terus bersilaturahim. Rembulan cinta pertamaku di Manong, Kuala Kangsar, Perak. Cakap orang putih, you are still in my heart. Katanya Radio Klasik tetap menggamit kenangan. Romantisnya Cik Zali ni. Ingin sangat tengok wajahnya. Tapi dia bagi dekat Zura gambar memandu kereta sahaja. Mungkin pada waktu ini Zura tak tahu perjalanan ke mana, tapi sentiasa berhati-hati ya. Kerana di setengah tempat itu katanya jalan raya licin, hujan. Jadi hati-hati memandu. Kita dengar lagu daripada persembahan Sarina Hashim sekejap lagi, Bahagia. Tapi sebelum itu, ini dia Revolvers, Gadis Timur. Bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

itulah dia, S. Rosli Hamidah. 10.19 minit pagi. Dulu ada beliau ada buka sebuah kedai gunting tau di Geylang Serai, tahun 70-an dulu. Jadi ramailah anak-anak muda pergi ke kedainya di Geylang Serai tu, gunting rambut kan. Layan baik, selalu cerita. Kalau jumpa S. Rosli ni, selalu cerita kisah-kisah yang lama, filem-filem lama dulu. Lepas tu kedai beliau berpindah ke kawasan Katong tahun 80-an dulu. Ramai pula rakan artis yang menjadikan kedainya sebagai tempat untuk mereka bersilaturahim. Antaranya komposer hebat Kasim Masdo. Itulah dia, S. Rosli Hamidah. Kalau orang Singapura dengar ni, dia akan tersenyum lah ni. Baiklah saudara, kita nak bacakan satu lagi. Ini yang dikirimkan oleh Pak Jenal dari AU1A Taman Keramat. Semoga mendengar Radio Klasik pada waktu ini dan semoga ceria. Ini daripada Hajah Zahara dari Cerah Selangor. Dia kata, saya teringatlah kata-kata seseorang, Azura. Tahun 70-an dulu, Bistari, terimalah ini sebuah kartu yang tiada seri indah. Sebuah kartu tiada harga diri. Kok rindu merentap rasa? Kok bosan mencuit mudara? Bermohon diri hamba, berlalu bersama hati yang lara berlagu. Tidak ada jodoh, tapi kata-kata itu masih terpahat dalam ingatan saya, Azura. Itu kata Hajah Zahra dari Cerah Selangor. Baiklah saudara, kita dengar pula lagu ini daripada Nuraniza Idris, Bunga dan Kumbang. Kita juga ada The Goodman Brothers, Sri Banang. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

Radio Klasik menggamit kenangan Ros Iskandar yang dinanti mungkin tak tiba. 10.36 minit pagi. Nah, ini rakyat Malaysia di Bangkok ya, dinasihatkan supaya hati-hatilah dan terus berwaspada susulan hujan lebat berterusan serta banjir yang terus menjejaskan jalan raya dan aktiviti harian di seluruh ibu negara Thailand itu ya. Jadi dengan kesemua 50 daerah diisytiharkan sebagai zon bencana. Jadi itulah dia, harap ada yang nak melancong, nak bercuti ke sana, tangguhkan dulu ya. Dan sentiasa mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya, trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Ada yang nak pergi Thailand, yang nak rasa makanan, yalah, makanan Thailand di Hat Yai ke, di Bangkok ke, tangguhkan dulu. Banyak benar makanan-makanan tuan di Malaysia ni. Semua boleh cuba. Ada saja di Malaysia ni. Punya banyak kedai tom yam. Jadi tangguhkan dululah jika nak ke sana sekalipun. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini, Ellie Katz. Oh, ibu. Kita juga ada Datin Suliza salam dengan Agar Kau Bahagia.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia Dato' M. Kilau dengan Aku Merindu. 10.48 minit pagi. Rindu kat siapa tu? Kalau rindu pada ibu bapa yang dah lama saudara tak bertemu dengan mereka, pulanglah ke kampung halaman ya. Kalau tak ada cuti, ambil cuti tu. Luangkan masa bersama mereka. Kalau kalau macam terlalu sibuk dengan keadaan semasa, hal-hal kerja yang tidak menentu, telefon selalu. Buat video call. Sekarang dah macam-macam kemudahan kan. Sekejap saja lagi saudara akan bersama dengan Mutiah Samsudin yang akan bersama saudara menerusi Wirama Hujung Minggu. Lagu-lagu 70-an, 80-an, lagu-lagu Mestika Klasik. Pukul 2 petang nanti. Tapi pukul 12 sehinggalah pukul 2 petang, 70-an, 80-an, lagu-lagu Inang, joget yang telah disusun olehnya. Sehinggalah pukul 6 petang nanti. 6 jam Mutiah akan bersama saudara. Dan nantikan bersama pukul 11 sehingga 12 tengah hari. 1 jam Mazura dah susun lagu-lagu menerusi segmen Nostalgia di Klasik. Rugi kalau saudara tak dengar. Kita dengar lagu daripada persembahan Datuk Hil Amir dan juga Uji Rashid, Pikat Memikat. Kita ada Datuk Nasir Wahab dengan Aku Yang Terasing. Tapi selepas itu Datuk Yusni Hamid. Antara kita berbeza. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan bersama saya Azura Lisa Aziz, mewangi siap masa lekat di jiwa. Wirama Hujung Minggu.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau itu senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang sentiasa dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Terima kasih banyak-banyak. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan penyampai Azura Lisa Aziz yang menemani saudara 6 jam bermula pukul 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari tadi. Dan saya akan menyambung tugasannya 6 jam yang berikutnya menemani saudara dengan lagu-lagu indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Pertemuan hari ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti, mencukupkan siaran Radio Klasik 24 jam pastinya dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan untuk hari Ahad ini, pastinya ramai yang dalam perjalanan nak menuju ke mana-mana atau nak memenuhi jemputan kahwin ataupun nak menziarahi sanak saudara. Tak kira apa jua tujuan saudara, berhati-hati di jalan raya. Biarlah lagu-lagu di Radio Klasik menemani saudara. Dan selepas ini lagu daripada Juliza Adlizan, Rinduku di Perantauan. Dan selepas itu menanti saudara Hang Mokta, Pulang ke Desa Tercinta. Terus menggamit kenangan Radio Klasik.

Paduan suara Mazwin dan Mazlan Hamzah merusi lagu Oh Bulan baru saja menghiburkan saudara di Wirama hujung minggu. Dan waktu sekarang pukul 12.17 minit tengah hari. Dan selamat tengah hari yang baru dengarkan kami, mungkin sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Pastikan juadah saudara yang saudara ambil itu seimbang. Kurangkan manis, kurangkan masin, lebihkan manis dalam senyuman saudara. Dan selamat tengah hari juga buat Pak Lah dari Kampung Sering Bukit Angkasa Ampang, Hamidah Kasim Batu Berendam. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia bertemankan kami tak kira di mana jua saudara berada. Dan saudara, saya nak sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi Sabah dan Sarawak. Terlebih dahulu masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 12.09 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.12 minit tengah hari, dan Kuching Sarawak 12.34 minit tengah hari. Selamat menaikan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik.

0: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia kekal bertemankan kami 24 jam tanpa henti, yang memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga yang hadir sama-sama di talian WhatsApp kami. Kita ada Pak Kadok dari Sarike, Sarawak, Bumi Kanyalang. Ada Noriah Isa dari Kampung Sungai Semak, Perak. Katanya dalam perjalanan ke rumah anak di Cyberjaya nak balik ke Ipoh, sepanjang perjalanan bertemankan Radio Klasik, teman setia. Terima kasih. Hati-hati Kak Noriah yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita juga ada Min Rahim JB, salam siaran di Konti Radio Klasik dengan irama hujung minggu dan lagu-lagu merdu membuai perasaan hingga ke petang tanpa henti, lagu menggamit kenangan merentas zaman, terbaik Radio Klasik. Terima kasih. Dan kita juga ada Mat Daud Ahmad berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Tak lupa juga Jaya Kesuma. Terima kasih banyak-banyak yang hadir sama-sama di talian WhatsApp kami. InsyaAllah ada masa saya akan bacakan lagi. Dan saudara, sebentar lagi tepat pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan ikuti segmen tajaan selama 15 minit dan dengan siapa saya akan bersiaran, jadi nantikan siarannya. Sementara kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, pastinya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Seperti yang saya uar-uarkan sebentar tadi, kita akan ikuti 15 minit segmen tajaan. Dan telah bersedia di talian Dato' Azril Mohd Razi, pengasas V Asia Cosmetic dan Healthcare. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian
0: saya tu? Saya DJ Mutia Samsudin.
1: Ya Allah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih DJ Mutia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada DJ kita dan seluruh pendengar-pendengar Radio Klasik yang saya hormati. Saya sanjungi sihat ke semuanya tu?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Ni hujung-hujung minggu kan Mutia kan mesti ada antara kita yang mungkin orang kata nak pergi mana tu? Keluar dalam kereta, nak pergi kenduri. Pergi kenduri pagi tadi makan apa? Sarapan kita pagi-pagi pun dah makan roti canai, mie kari, mie goreng, laksa. Kalau tengah hari ni kadang-kadang ya petang-petang ni pergi kenduri, lepas tu petang pula nak makan kuih-muih manis-manis. Teh, semua teh tarik lah ya. Lepas tu pula kita pula Mutia bukan apa? Dekat Malaysia sekarang ni tengah viral makan-makan macam apa? Ayam gepuk. Semua orang pakai cuba nak beli ayam gepuk kan? Okey. Jadi, pemakanan kita sendiri adalah pemakanan yang kadang-kadang kurang sihat. Jadi, apa jadi? Bila kita kurang makan makanan sihat ni, kita tak ambil fiber yang cukup. Bila kurang fiber ni, apa jadi? Ya, berat badan kita selalu berlebihan. Jadi, bila berat badan kita berlebihan ni, apa kita risaukan? Macam mana dia nak, kita ni nak orang kata nak ibadah dengan sempurna? Sebab apa? Bila berat badan kita berlebihan, kita makan macam-macam, ya. Segala benda masuk dalam perut kita, sampai kita rasa kenyang, sampai rasa tak larat badan. Mengah, letih, lesu. Bila berat badan berlebihan, apa jadi? Dia dalam sama juga, ya. Bukan je kesihatan kita makin merosot. Bukan je tak boleh berfashion. Bukan je tak boleh pakai baju-baju lama. Tapi yang paling membimbangkan bila apa tau? Bila yang mana kita ni bagi tekanan dekat lutut kita. Maksudnya kata bila berat kita berlebih, lutut kita pun tekanan. Maksudnya dia macam bagi tekanan lutut kita tu yang kadang-kadang kita pilih lutut tak sihat. Mungkin senang kata kalau lutut tu tak sihat,
0: susah
1: dah
0: bergesek
1: antara dua, susah nak berjalan. Itu yang kadang-kadang kita tengok. Makin ramai orang yang solat ibadah kena duduk, jalan sikit tak larat, cepat penat. Lepas tu orang kata naik tangga pun bunyi kan, lutut kan. Solat pun kadang-kadang terpaksa duduk. Jadi, saya bukan apa ya. Kita ni kalau tengok dekat Malaysia mendapati 43.7% dekat Malaysia adalah tak aktif. Kita ni tak aktif, kita kurang bersenam, kita kurang bergerak. Lepas tu lagi apa lagi kita selalu buat? Kita kurang bersenam. Berbeza dengan negara Jepun. Kalau tengok negara Jepun, negara-negara matahari terbit, ya. Orang kat sana dia kerap berjalan. Bila kerap berjalan, dia banyak pergerakan. Sebab tu kata 43.7% rakyat Malaysia tak aktif. Dan disebabkan oleh itu juga, satu daripada dua orang rakyat Malaysia juga berlebihan berat badan. Bila berlebihan berat badan ni, kan dah ada data dekat Malaysia mendapati 6.5 juta wanita di Malaysia obesiti. Dan sebenarnya tak terlalu pada wanita je. Lelaki pun sama juga. Ramai orang yang obesiti. Sebab apa? Pemakanan kita tak sihat. Makan macam-macam. Jadi, saya nak cadangkan anda semua untuk ambil serat yang mencukupi. Ya, sebab apa? Serat ni penting dalam kehidupan kita. Fiber. Bila kita fikir pasal fiber, orang fikir, alamak, saya tak ambil fiber, takut rasa tak sedap, takut berketul, takut takut ada kesan memulas-mulas, kerap ketandas, ya. Ataupun mungkin ambil fiber ni kadang-kadang kita rasa macam pernah ada pengalaman buruk ambil fiber kadang-kadang pengguna ni kata, Datuk, saya pernah beli fiber. Bila minum tu kan, rasa macam berdebar-debar, ya, ada kesan-kesan sampingan, okey. Itu kebanyakan produk-produk yang kita selalu beli atas talian dekat online kadang-kadang, dia ada dicampur dengan bahan-bahan terlarang seperti sibutramin, yang itu boleh memudaratkan. Ya, jadi, kalau dengan V-Asia ni, kita dah lama dekat pasaran, hampir dua dekad, ya, dekat pasaran belah, ya, produk V-Asia adalah produk yang selamat, semula jadi, ya, bebas bahan terlarang dan sebenarnya. Kalau cakap pasal fiber, kita ada berry fiber. Berry fiber dari V-Asia ni adalah soluble fiber. Fiber yang larut, dia tak berketul, tak ada hampa-hampas. Dia membantu kita banyak kebaikan. Berry fiber V-Asia ni bantu kita bagi rasa kenyang, ya. Bantu penghadaman kita, bantu masuk ke pelawasan. Siapa kat sini yang orang kata ada masalah kadang-kadang tu susah nak membuang. Seminggu tu tiga kali dia membuang, ya. Tak membuang dengan konsisten. Kadang-kadang tu membuang orang kata membuang tak konsisten, ya, susah nak membuang. Kadang-kadang kita ni masalah penghadaman, pelawasan kita sampai mengganggu rutin harian kita, kita tak membuang. Jadi duduk lama dekat tandas, ya, duduk lama dekat tandas atau orang kata berkerut-kerut dahi semua, sebab apa? Masalah susah untuk membuang. Jadi bila ambil berry fiber ni, dia banyak membantu dari segi penghadaman kita, pelawasan kita, ya, mudah untuk membuang, ya, tanpa kesan orang kata, ya, tanpa kesan-kesan yang berisiko tinggi. Jadi ambil berry fiber dari biasa ni sangat-sangat membantu, sebab saya kata banyak kebaikan-kebaikan yang pengguna-pengguna akan dapat. Dan sebenarnya kan, kalau tengok, ya, berry fiber biasa ni dahlah fiber dilarut, tak berketul, rasa yang sedap, ya. Membantu juga untuk apa tau, ni yang saya rasa ramai orang suka, membantu menurunkan berat badan. Kita ni bukan apa, kita makan macam-macam, ya, susah nak turun berat badan. Jadi minum fiber ni selepas anda makan berat, waktu tengah hari ke, waktu malam ke, dia membantu dalam pengurusan berat badan kita, membantu kita mendapatkan berat badan yang ideal. Ni yang saya rasa semua orang nak suka. Okey, dan paling penting, dia bagi kita rasa kenyang, dia lawaskan penghadaman kita, ya, memudahkan pembuangan kita jadi lancar, hari-hari membuang. Jadi, waktu kita nak minum, minum waktu selepas makan sehari sekali je. Ya, selepas makan berat, terus ambil berry fiber, 4 hingga 8 jam kita akan membuang dan sama-sama juga boleh membantu kita mencapai berat badan. Sebenarnya kan, Mutia, saya banyak lagi nak kongsikan kebaikan, nak bagi harga yang murah lepas kita berehat ni.
0: Pastinya baik. Datuk, kita berehat sebentar dengan lagu Basmi ni, dan selepas itu pasti yang ramai nak tahu berapa tawaran istimewa tu.
1: Boleh.
0: Ya, baik, kita berehat sebentar.

0: Tunggu. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik, masih di segmen tajaan lagi bersama-sama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Kosmetik. Baiklah Dato', pastinya ramai yang sedang menanti berapa tawaran istimewa yang diberikan ni.
1: Sebelum kita cakap pasal harga, sebab harga ni mesti dekat ujung-ujung tau. Sebab saya nak bagi harga yang promosi, harga yang luar biasa, harga yang betul-betul berbagi-bagi, harga yang ramah, kena dengar sampai habis. Sebab tu kan, kalau kita cakap pasal fiber ni kan, dari fiber ni saya nak pengguna-pengguna saya sebelum diorang amalkan, sebelum orang beli, diorang faham dulu. Pengguna-pengguna saya faham tu macam mana keberkesanan, macam mana dapat membantu pengguna-pengguna dalam pengurusan berat badan. Okey, kita tengok dekat Malaysia kan. Okey, 8 tahun, ramai antara kita yang orang kata ya, meningkat usia. Tua tetap tua. Ya, jadi apa yang berlaku kita bertambah usia? Perubahan hormon kita, dalaman kita, lepas tu apa yang berlaku? Kenapa ya bila kita umur 40, kita tertanya-tanya, umur 40, umur 50, kenapa ya tenaga dah tak masuk umur 30? Kenapa ya bila kita dah tua ni, kita makan lebih sikit je, berat badan senang naik lah. Dulu makan banyak, berat badan kita boleh maintain, boleh senang turun, masih senang orang kata berat badan. Sekarang masih susah, sebab apa? Inilah orang kata ya, perubahan hormon, kadar metabolisme kita makin lama makin rendah. Jadi bila makin metabolisme makin rendah ni, menyebabkan apa ya, berat badan kita mudah untuk naik. Ya, kita makan sikit lebih sikit je, dah orang kata berat kita naik. Dan bagusnya, apa yang bagus di Berry Fiber ni kan, yang saya nak anda semua tahu, dalam Berry Fiber VIC ni yang membantu untuk kesihatan kita, apa tahu? Dia digabungkan lagi dengan prebiotik dan juga probiotik. Okey, prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria baik. Probiotik ni adalah bakteria baik yang perlu ada dalam musuh kita. Okey, apakah kebaikan pre dan probiotik? Sampai sekarang ni, pre dan probiotik ni dah jadi trend. Ramai orang yang ambil pre dan probiotik ni untuk apa? Untuk kesihatan usus kita, ya, untuk penghadaman, untuk kecantikan kulit. Siapa yang muka berjerawat, muka mungkin terlalu berminyak ataupun jeragat ke, tanda-tanda penuaan ke, mungkin kadang-kadang ya, kulit kita kurang keseimbangan, ya. Sebab tu pentingnya pengambilan pre dan probiotik ni, banyak aspek ya, dia membantu yang mana yang masalah perut kembung, angin, GERD, gastrik. Memang penting kena ambil.

0: orang kata penghadaman kita. Dan sebenarnya kenapa fiber ni penting? Biasa kita dengar ramai antara kita yang ada masalah berkaitan dengan penyakit, berkaitan dengan usus, ya, radang usus lah, kanser usus dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak jaga pemakanan kita. Kita kadang-kadang ambil makanan yang ada pengawet, makanan yang tak sihat dan sebagainya. Itulah perkara yang kita bimbang. Sebab tu penjagaan amalan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, mereka peranan yang sangat-sangat penting. Sebab tu saya nak ibu-ibu, ayah-ayah yang dengar-dengar saya bersiaran, ya, walaupun ni saya tengah berhenti dekat tepi jalan ni. Sebab apa? Saya dekat dalam kereta sebenarnya. Jadi saya nak berkongsi kebaikan-kebaikan yang pendengar semua. Yang mana, ya, pengambilan fiber ni penting. Ya, dia membantu penghadaman kita, pelawasan kita bersifat, orang kata, fiber ni penting. Sebab apa? Nak membersihkan usus kita terkotoran. Kadang-kadang ada polip dan sebagainya. Ha, itulah punca utama masalah radang usus dan sebagainya yang membimbangkan. Jadi, kakak-kakak, ibu-ibu, saya tahu nak beli fiber kerana terlalu mahal. Mungkin rasa tak sedap, ya. Ataupun kerana mungkin kita rasa tak sesuai dengan kita dan sebagainya. Tapi beri fiber BSA ni, alhamdulillah, ya, fiber BSA kalau satu era dulu, saya rasa tahun 2010, 2015, 2016, ya. Daripada 2000 lagi, awal tahun 2000 lagi, kita dah mula bersiaran dekat TV3, dekat Wanita Hari Ini, ya. Apple Fiber, Orange Fiber, mesti pelanggan-pelanggan biasa tahu. Apple Slim, Orange Slim, dulu. Sekarang dah tukar, kita ada banyak rasa. Dan yang terbaru ni, Berry Fiber, sebab saya bagi kelainan, saya tambah prebiotik, saya tambah probiotik untuk memberi kebekasan yang berada. Dan paling penting, dia langsung tak berketul, tak ada hampas-hampas, ya. Jadi kita minum tu larut. Walaupun kita biar bancuh lama, dia memang mudah larut, tak ada ketul-ketul. Dan formulasi dia memang orang kata memang sangat-sangat sedap. Ya, dia bancuh guna air sejuk dia. Air suhu bilik, tak payah guna air panas. Dan ni, kadang-kadang bukan apa. Saya tengok kadang ibu-ibu kan, ramai tak yang dah cuba mutiara tak. Bila kita dah berusia ni nak cakap berat-berat yang ideal, kita berpuasa sunat. Kita memang puasa dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita ni berpuasa-puasa. Lepas tu kenapa berat badan sudah nak turun, ya? Ada antara kita yang mungkin dah buat intermittent fasting. Tapi kadang-kadang biasalah. Bila kadang kita berpuasa ni, buat intermittent fasting dan sebagainya, kawan-kawan pula ajak makan. Takkan kita nak menolak pelawaan. Hujung-hujung minggu pula. Yeah. Macam mana kita nak buat intermittent fasting kalau ada kenduri kendara pula, jamuan makan dan sebagainya. Jadi, macam mana kita nak diet? Jadi, ambillah fiber ni lepas makan berat. Dia akan membantu pengharaman kita. Dia akan flush. Dia akan keluarkan kotoran-kotoran, minyak-minyak, makanan-makanan tak ter, apa tak ter, makanan-makanan tak terhadam, semua akan disingkirkan. Jadi, Berry Fiber BSN ni saya nak bagi harga yang paling murah. Okey, siapa yang nak harga murah berbaloi, pergi masuk dekat live saya dekat TikTok. TikTok Datuk Azril Biasa, DATO Datuk AZRL Azril Biasa, ataupun pergi dia cari akaun CEO Biasa. Saya tengah live tapi menggunakan AI live sekarang. CEO Biasa. Okey, ataupun anda semua yang tak reti lah nak beli kat TikTok kan, beli kat Shopee pun boleh. Pergi cari je Berry, B-E-R-R, Berry Fiber Biasa. Okey, harga Berry Fiber Biasa ni, kalau dekat online murah je, 20 lebih je satu botol. Okey, tapi kan harga sebenar RM40. Okey, harga untuk pendengar di klasik, saya nak bagi harga sebenarnya satu botol RM40, dua botol RM80. Kalau empat botol RM160 kan, betul tak?
1: Betul.
0: Empat botol RM160, pantaran dah RM10 jadi RM170. Okay. Untuk pendengar di klasik, saya nak mak-mak, ayah-ayah semua sihat. Saya bukan nak meniaga tau. Kalau meniaga ni, saya tak bagi harga murah ni. Saya bagi harga mahal. Okey, jadi saya nak bagi harga berbagi-bagi. Harga untuk sihat, okey, 4 botol saya nak bagi harga RM100 sahaja.
1: RM100 sahaja?
0: Satu botol jatuh RM25. Jadi, kalau buat COD barang sampai baru bayar, kena tambah RM10, RM110. Okey, yang ni terhad, tak boleh ramai-ramai tau. 30 orang je. Satu 40 orang, tapi hari ni saya bagi 30 orang je. Sebab harga ni harga paling murah, 30 orang yang nak beri fiber kita. Ada pre-probiotic, ya, dia tak ada gula putih, tak ada kolagen, manis, segera buah tu sendiri. Okey, terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Okey, ambil nombor ni 019-244-4492. Okey, sekali lagi ambil nombor telefon ibu-ibu 019-244-4492. Yang mana yang risau kolesterol yang tak baik, kolesterol jahat, lemak-lemak, ya, berat badan berlebihan, ibu-ibu, ambillah Berry Fiber kita. Abah-abah pun boleh minum, sisi keluarga, anak-anak 8 tahun pun boleh, yang sembelit, ya, yang nak kawal gula, yang nak kurangkan kolesterol, yang mana yang orang kata membelit susah membuang, ya, ambillah Berry Fiber, sangat bagus, ya. Kesan pengambilan 4 hingga 8 jam, minum waktu malam pun boleh sebelum tidur ataupun lepas makan tengah hari ke lepas makan berat, terus minum dia akan flush out. Kalau untuk waktu malam sebelum tidur pun bagus, subuh-subuh pagi kita dah membuang. Okey, ambil nombor telefon ni 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492, promosi 4 botol RM100 buat sekali RM110. Ingat ya, kadang-kadang kita bukan apa, kita kurang makan buah, kita kurang makan sayur tak sihat kan. Dan berat badan kita berlebihan, nak elak berat badan berlebihan, dia jaga pemakanan kita, amalkan gaya hidup sihat, gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang. Ambil Berry Fiber, hubungi kami sekarang 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492. Terima kasih Mutia. Ya.
1: Baik,
0: ada masa lagi Mutia?
1: Ada sikit lagi.
0: Okey, jadi jangan lupa ya, yang nak kuruskan badan anda, yang berat badan berlebihan, ambillah berry

0: fiber dari V Asia, pastikan V Asia beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga mampu milik. Hubungi kami sekarang 019-244-4492. WhatsApp dah, WhatsApp terus 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492. Terima kasih Muti, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semuanya mendapat manfaat, mendapat hasil daripada pengambilan Berry Fiber dari V Asia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' atas tawaran istimewa buat pendengar setia Radio Klasik. Jadi saudara terus dapatkan tawaran istimewa yang diberikan. Dan selepas ini kita akan terus dengarkan lagu daripada Gadis di Pinggir Kota, lagu daripada Dato' DJ Dave. Terus menggamit kenangan di Radio Klasik.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam hujung minggu. Kembali bertemankan saya, Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk pertemuan petang ini, dua petang, lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani saudara. Dan Alhamdulillah, ramai yang dah selesai menjamu selera, dah selesai juga menunaikan solat zuhur. Syukur Alhamdulillah. Jadi, ayuh petang ini saya menemani saudara dengan lagu-lagu pop ye-ye, lagu-lagu gitar rancak. Dan selepas ini, kita akan dengarkan lagu daripada M. Bakri, Hati dan Budi. Dan selepas itu menanti saudara Hasnah Othman, Hanya Doamu. Terus menggamit kenangan, Wirama Hujung Minggu.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan sembilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Paduan suara Anita Sarawak dan Ismail Harun merusi lagu Menunggu Nasi Minyak, lagu yang dirakamkan pada tahun 1974. Adakah yang tengah hari tadi sempat menjamu selera dengan nasi minyak? Kalau ada, alhamdulillah, kenyang perut, senang hati. Dan biasalah hujung minggu ni kadang-kadang ada menemui jemputan kenduri kahwin. Pergi kenduri ni orang kata bukan sekadar datang makan, tetapi tanda kita menghargai jemputan dan berkongsi kegembiraan dengan tuan rumah. Dan baik, suara saya nak menjengah lagi di dalam WhatsApp kami. Antaranya yang ada petang ini, Kak Rodiah Mahyudin dari Golden Villa Klang Selangor. Dan kita juga ada Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari Kampung Sungai Gatom, Labis, Johor Bahru. Katanya sedang layan Radio Klasik menerusi frekuensi 93.6 di Labis dalam cuaca panas membara membakar jiwa, tetapi tetap riang ria gembira mendengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan tak lupa juga Hasnah Minah dari Kampung Hijau Sempadan Puncak Alam. Katanya cuaca petang ini mendung-mendung manja tapi tak hujan. Duk dekat pangking ni tengah rehat sambil dengar Radio Klasik, lagu-lagu sedap belaka. Terima kasih. Dan kita juga ada Asmah Jamiran di Paguh Mua. Selamat petang. Selamat petang buat Kak Jariah di Felda Keladang. Semoga cepat sihat. Tak lupa juga buat Fiza Ain Farah Wani. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih saudara yang sudi menyapa saya di talian WhatsApp. InsyaAllah nanti saya bacakan lagi. Sementara saya menunggu kiriman-kiriman saudara. Ayuh kita berhibur dengan lagu Edayang dan The Families. Mesti lagu Menari Bergembira. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Tetapi kita dengarkan dahulu A. Ramli, Buah Hati Ku Sayang.

0: mungkin aku tertarik. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

2.47 minit petang, lagu daripada Datuk DJ Dave dan Sarina Hashim, resi lagu Cinta Suci, lagu yang dirakamkan pada tahun 1975. Dan selamat petang buat Tok Mio dari Taman Simpang Taiping, tetap dengar Radio Klasik selaku peminat nombor 1. Baru balik kenduri akikah cucu jiran kami di Encik Adnan di rumahnya di Kampung Simpang Taiping. Dan kita juga ada Kak Radin Halimah JB nak ucapkan selamat bersiaran. Terima kasih. Semoga sihat selalu. Juga selamat petang untuk rakan-rakan Radio Klasik menggamit kenangan di mana sahaja berada. Terima kasih juga. Dan kita juga ada Man Segamat sedang duduk di Ambing. Katanya adik datang terus dengar Radio Klasik sambil bersembang. Sembang apa tu Cik Man? Dan kita juga ada Nani dari Banting, Selangor. Terima kasih yang hadir sama-sama untuk petang ini. Dan saudara, tiga petang nanti kita akan dengarkan orkestra di Klasik. Dan sementara menunggu tiga petang, kita dengarkan dahulu lagu daripada S. Rosli, Sinaran. Dan selepas itu, Datin Oket Abdullah, mersi lagu Carilah Ganti.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 3 petang seperti yang dijanjikan, kita akan dengarkan orkestra di Klasik istimewa bersama. Dan sementara kita nak dengarkan orkestra di Klasik, saya nak meraihkan sedikit beberapa rakan sahabat yang menghantar kiriman di talian WhatsApp. Saya terima daripada Wati Wahab, katanya dalam perjalanan dari kampung di Johor ke rumah di Seremban, katanya cuaca redup segar, masih dalam frekuensi 93.60 sampai di Seremban akan tukar ke 87.90. Terima kasih terus menemani perjalanan saudara, terus menghiburkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ada Rifa'ah Hashim dari kampung Sri Meranti, Darat 7 Mua Johor, katanya cuaca di Mua baru lepas hujan, suasana dingin. Alhamdulillah tak perlu siram pokok, sayuran dipasu. Ingin tujukan lagu kepada kekandanya Noriati Hashim bersama rombongannya ke rumah hutan terapi minda di Batang Kali dengan ucapan selamat menikmati pemandangan alam semula jadi dan semoga peminat Radio Klasik terhibur. Dan selamat petang juga Kak Sa'iyah Kampung Air Hitam Teluk Intan, Chef Yang Jamil dari Ampang turut dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih saudara yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Jangan risau, nanti kembali saya akan bacakan lagi. Sementara kita dengarkan dahulu orkestra RTM di Klasik istimewa bersama. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun Syamril bin Muhammad Saleh dan juruteknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM menemani saudara selama satu jam bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Junaina M. Amin bertajuk Terkenang Di Kau. Lagu nyanyian asal Julie Remy, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Jumali Kasim, digubah semula oleh Lukman Abdul Aziz. Dan lagu persembahan Junaina M. Amin bertajuk Abang Sayang, Adik Sayang. Lagu nyanyian asal Julie Remy, ciptaan sepenuhnya oleh Bimbo, digubah semula oleh Azman bin Mustafa. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merintas zaman. Orkestra RTM di Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan.

0: Isnin dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit manja.
1: Suraya, barang-barang ni semua nanti kau tolong hantar kat rumah aku eh. Tak laratlah nak angkat. Banyak sangat ni
2: Beres. Nanti aku suruh Ami hantarkan ya. Tapi petang-petang sikit lah. Sekarang ni, ni batang hidung si Ami pun aku tak nampak lagi. Manalah budak bertuah ni.
1: Itulah tu. Suraya, dadahlah tu kira duit. Mailah kita sembang kejap. Aku tak habis topik lagi tau nak bincang dengan kau ni.
2: Dari kau sampai kedai ni, tadi kita dah bersembang macam-macam dah. Dari cerita pasal Dr. Azman sampai ke Suzana. Sambung pula cerita Bajis dengan Aspalela. Apa lagi kau nak cerita ni, Alia? Ni kau nampak tak ni? Aku banyak kerja lagi ni.
1: Alah, sekejap je lah. Kali ni penting tau. Pasal negara. Pasal MyCard. MyCard generasi baru dah mula dikeluarkan.
2: MyCard baru? Cantik ke? Kau dah tengok?
1: Bukan soal cantik je, Suraya.
2: Habis tu?
1: MyCard baru ni lebih menekankan fungsi sebagai dokumen pengenalan diri rasmi negara dan dilengkapi ciri keselamatan yang dipertingkat.
2: Baguslah. Tapi aku dengar ada satu benda yang dah tak ada kan?
1: Betul. Betul. Kemudahan touch and go tak lagi disediakan dalam MyCard generasi baru.
2: Jadi MyCard aku tak boleh lagi gunakan touch and go lah kan?
1: Kalau MyCard generasi baru memang kemudahan touch and go tu tidak lagi disediakan.
2: Selama ni satu kad boleh buat macam-macam. Lepas ni kena bawa kad lain lah pula.
1: Tapi janganlah risau. Kalau masih nak gunakan perkhidmatan touch and go, boleh gunakan touch and go e-wallet atau kad touch and go yang berasingan.
2: Maknanya bukan touch and go hilang terus kan? Cuma berpisah rumah dengan MyCard je lah. Tapi kenapa MyCard baru ni perlu banyak sangat ciri keselamatan
1: Sebab MyCard ialah dokumen pengenalan diri yang penting. MyCard generasi baru ni dilengkapi 53 ciri keselamatan untuk meningkatkan keupayaan pengesahan identiti serta mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan.
2: Kejap. Tadi kau sebut 53 ciri? Banyaknya. Apa yang ada?
1: Antaranya, hologram keselamatan dinamik dan transparent window di bahagian hadapan. Bahagian belakang pula ada kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dua fungsi.
2: Ni. Apa tadi? Hologram keselamatan dinamik. Yang tu macam mana?
1: Image tiga dimensi yang boleh berubah mengikut sudut pandangan dan pencahayaan. Ada juga ciri keselamatan yang hanya dapat dilihat menggunakan sinaran ultraungu atau UV.
2: MyCard pun makin canggih. Macam kad dalam filem science fiction pula.
1: Bukan itu aja. Ada juga corak geometri atau garis-garis halus, teks mikro dan lapisan polikarbonat yang menjadikan kad lebih tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
2: Maksudnya bukan sekadar nampak baru, keselamatannya pun dipertingkatkan. Tapi kan kalau nak buat MyCard baru, lama tak prosesnya?
1: Bergantung kepada cawangan JPN. 40 cawangan JPN yang mempunyai pusat cetakan boleh menyiapkan MyCard pada hari yang sama.
2: Ni kalau cawangan yang tak ada pusat cetakan, macam mana pula?
1: Permohonan masih boleh dibuat. Cuma tempoh siap sehingga 5 hari bekerja.
2: Baiklah. Kiranya MyCard baharu ni lebih selamat dan canggih lah.
1: Tapi touch and go dah tak tinggal dalam MyCard.
2: Tak apalah. Kalau gunakan MyCard generasi baru, kena ingat yang touch and go kena gunakan e-wallet atau kad touch and go yang berasingan. Dan MyCard pula kenalah simpan baik-baik. Ia kan dokumen pengenalan diri kita. Jangan sampai hilang pula.
1: Betul. Itu pun dah Amir.
2: Mana?
1: Kenapa pula dia bawa sebalik lah naik motor sekali tu? Sengit dah tu. Dah Amir jatuh motor.
3: Cubit manja terbitan
0: Radio Kelas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu yang akan membuai rasa rindu saudara. Dan satu jam ini untuk Sabtu dan Ahad, segmen permintaan lagu. Jadi saudara, sekiranya ada lagu yang ingin didengar, boleh hantarkan melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. Dan sekiranya permintaan saudara tidak ditunaikan, jangan berkecil hati. Kami tetap akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik buat saudara. Dan saya mulakan untuk permintaan lagu petang ini. Saya terima kiriman daripada Noraini binti Abdullah, Kampung Baru, Sungai Buloh, Selangor. Katanya nak dengarkan lagu daripada Shidi, Bayangan Wajahmu. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1986 dengan ucapan salam buat semua pendengar Radio Klasik. Katanya nak dengarkan lagu ini untuk keluarga yang sentiasa di hati. Semoga kita semua terus sihat dan berbahagia. Dan kiriman kedua daripada Muhammad Faizal bin Rahman, Taman Sri Muda, Seksyen 25, Shah Alam. Katanya nak dengarkan lagu daripada Safura dan Oni, merupakan lagu Jangan Menangis Sayang. Lagu ini ditujukan buat sahabat sahabat lama yang masih kekal dalam ingatan walaupun jarang berjumpa. Kenangan tetap bersama. Jadi ayo kita dengarkan dahulu pilihan pertama, Shidi, Bayangan Wajahmu.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
4: Ah, pilih masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menghiburkan saudara untuk hujung minggu ini, petang Ahad. Dan selepas ini rakan penyampai akan meneruskan menghiburkan saudara 6 jam melengkapkan siaran Radio Klasik 24 jam dan akan menyambung permintaan saudara sehingga pukul 7 petang nanti. Jadi saudara boleh hantarkan permintaan saudara. Mungkin rakan penyampai akan memenuhi permintaan saudara. Jadi jangan putus asa, boleh cuba. Dan sekian saja, saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi insyaAllah, pertemuan kita pada hari Selasa di Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang. Nantikan siarannya. Sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa dah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio, buka radio.
2: Ramlay.
3: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramlay.
3: Buka radio.

0: Baik, buka radio saudara. Buka radio dan buka langkah. Dalam pada nak buka langkah untuk jodoh pertemuan kita petang ni, kita pasang kuda-kuda dulu. Perkemaskan tapaknya saudara. Kita pasang kuda-kuda, biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya saudara, agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan untuk jodoh pertemuan petang sepungguk ataupun petang Ahad untuk hari ini. Hari ini Ahad ataupun disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik, 27 September bersamaan pertengahan bulan Rabiul Akhir, 15 Rabiul Akhir dalam hitungan takwim Hijri, dan hamba pendekar Azlan Omar menemani petang saudara menyambung tugasan ini dalam pada melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik untuk melanjutkan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dah pun dimulakan oleh Mutia Samsudin tadi bermula 5.30 petang, dan saya lanjutkan lagi untuk ruangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Memulakan pertemuan juga dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Dan hamba dahulukan dengan salam. Sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Mutia Samsudin tadi, yang dah pun selesai tugasannya saudara. Dan ya, hamba sambung lagi ruangan ini ataupun sambung lagi tugasan ini untuk tunaikan lagi lagu-lagu pilihan saudara yang diterima melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Sekali lagi taliannya 013-56-56-128. Nyatakan lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang ada nilai kenangan, yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara, untuk ditunaikan kudara petang ini saudara. Masuk. Baik, mari kita teruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, dan mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih yang mengena lagi untuk nak dibacakan, nak ditunaikan ke udara petang ini, sambil kita menghirup udara petang. Nyaman udara tepi pantai untuk petang ini, saudara. Baik, mari kita tengok siapa yang terpilih, siapa yang kena. Baik, mengena sudah saudara. Siapa yang mengena tu? Yang mengena ialah semualah, semua kena. Semua kena. Yang dengar siaran radio klasik petang ni, semua kena. Kena kirim WhatsApp kalau nak dengar lagu pilihan saudara ditunaikan. Dan kena sabar kalau tak terpilih untuk ditunaikan kudara. Baik, kena dengar betul-betul. Mungkin nama saudara antara yang saya nak sebutkan ini. Kiriman yang datang ni daripada Haji Zulkifli dan Hajah Hayati Hasan, Taman Meru, Ipoh. Kalau mengena, nak dengar lagu nyanyian Metropolitan, Sebalik Bahasa Cinta. Dan ditunjukkan lagu ini untuk semua rakan pelajar sekerja. Semoga terus bersemangat dalam melaksanakan tugasan. Terima kasih Radio Klasik untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Sama-sama kembali. Anizan Darus dari Felda Trolak Selatan, Sungai Perak. Petang ini nak minta sebuah lagu nyanyian kumpulan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Lagu ini istimewa untuk suami tersayang Encik Ahmad Kamal Ramli dan anak-anak, sahabat-sahabat yang mengenali. Moga terhibur dengan lagu pilihan petang ini. Baik, dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan. Kiriman daripada Zuraidah Ampang. Nak minta lagu Aku Seperti Yang Dulu, nyanyian Dian Pisyasha. Oh bukan, itu tajuknya. Tajuk lagu tu sebetulnya ialah Tak Ingin Sendiri, Dian Pisyasha. Baik, tiga kiriman ini untuk ditunaikan ke udara. Meneruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang hujung minggu, petang sepungguk untuk petang ni. Yang lain lagi, nantikan apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula yang mengena, yang terpilih kiranya untuk ditunaikan ke udara. Dan untuk itu, ayo kita nikmati lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu pilihan menggamit kenangan di sini, di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Mengkami kenangan dengan irama yang berentas sama dengan lagu-lagu pilihan saudara. Ini antaranya Jampi Syasha, Tak Ingin Sendiri, antara lagu yang diminta dan terpilih untuk ditunaikan kurang dalam ruangan pilihan mengkami kenangan. Petang hujung minggu, petang sepunggok petang ini. Nyaman sekali. Menikmati udara petang, hari ini udara petang tepi pantai. Pantai mana? Pantai Dalam, dekat sini. Kami di Angkasa Puri, Kota Media, dekat dengan Pantai Dalam. Baik, teruskan lagi ruangan pilihan mengambil kenangan untuk nak ditunaikan lagi kudara lagu-lagu pilihan saudara. Mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya. Antara yang terpilih, antara yang mengena lagi untuk ditunaikan kudara petang ini. Baik, mengena tiga kiriman selanjutnya ni, tahniah kepada pengirim yang bernama sebenarnya Wang Tanah Tanah Merah Pendang. Nizan namanya. Waalaikumsalam Nizan, dan katanya Nizan nak dengar lagu Demizan. Okay. Hari ini dan semalam. Terima kasih kalau terpilih kiriman petang ini. Alhamdulillah terpilih, dan ini lagi kiriman yang terpilih yang mengena lagi nak ditunaikan kudara. Pengirim yang bernama Kak Radin Halimah JB nak dengar lagu nyanyian Gingerbread, Kau Ku Rindukan. Dan selanjutnya kiriman yang ketiga yang terpilih ini kiriman daripada Rashid Gombak. Nak minta kembalikan semula kenangan menerusi lagu Kau Yang Tak Mengerti, nyanyian kumpulan Teja. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Baik, terima kasih juga kepada saudara yang memeriahkan media WhatsApp Radio Klasik, media sosial Radio Klasik, juga yang singgah di live TikTok Radio Klasik petang ini sekadar menyapa ya, kawan-kawan yang turut hadir di live TikTok Radio Klasik. Dan sambil kita menikmati lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan lagi kudara. Dan nanti juga kejap nanti ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit kenangan petang ini. Terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan dan terus hantarkan kiriman-kiriman saudara. Siapa tahu kalau mungkin kiriman saudara pula selepas ini antara yang terpilih, yang mengena kiranya untuk ditunaikan dalam ruangan ini. Pilihan mengkamit kenangan, istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman menggamit kenangan.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Afiqah eh?
3: Ayo saya.
2: Pengusaha makanan mochi bite.
3: Ya, betul.
2: Alhamdulillah dapat juga berhubung dengan Afiqah ni. Baik, saya Sudin. Dari Radio Klasik, kami ni ada satu rancangan Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan untuk berkongsi-kongsi pengalaman perniagaan peniaga-peniaga kecil. Afiqah antara yang kami pilih untuk minggu ni. Sebelum tu, saya nak minta Afiqah ceritakan sikit diri Afiqah dan juga pengalaman mula-mula berniaga.
3: Okay, so alhamdulillah, pertama sekali kita nak ucap terima kasih lah bagi peluang untuk kita nak kongsi cerita pengalaman dalam niaga ni kan. Okay, biasanya orang akan kenal saya dengan nama Afiqah Tajuddin. Tapi untuk lebih mesra panggil Afiqah lah. Okay, sebenarnya pengalaman saya berniaga ni dah mula sejak kecil lagi. Sebab kiranya memang saya dibesarkan dalam keluarga yang berniaga lah. Jadi dari kecil tu dah biasa tengok tolong mak ayah berniaga. Lepas tu bila saya masuk tingkatan 6, saya dah mula cuba nak berniaga sendiri. Jadinya waktu tu saya mula dengan sebab kan kita sekolah lagi, jadinya kita mula jadi dropship yang tak payah pegang stok apa semua. Lepas tu kita jadi agent stoki dan sebagainya lah. Okay, lepas tu bila saya dah habis belajar, saya kerja pula. Kiranya paling lama lah saya kerja waktu tu dalam sebagai digital marketing executive dekat satu syarikat F&B ni. Jadi lepas dah kahwin, lepas tu saya tukar kerja dekat tempat yang lagi dekat dengan rumah apa semua. Lepas dapat anak pertama, jadi terpaksalah berhenti kerja dekat situ. So daripada situ baru saya fikir, sebab kita dah ada pengalaman berniaga, jadi saya cubalah untuk bina kita punya bisnes sendiri tu. Jadi asalnya tu saya mulakan dengan photo printing, macam tu. Lepas tu masa awal tu memang banyaklah kita struggle, banyak cabaran lah. Dari situlah kita kumpul modal sikit-sikit tu. Lepas tu belajar macam mana nak uruskan kita punya perniagaan. Lepas tu barulah perlahan-lahan tu kita masuk balik dalam bidang makanan yang saya tengah buat sekarang ni lah, yang mochi ni. Sekarang baru saya fokus dengan mochi lah.
2: Baik, apa istimewanya mochi bite air tangan Afiqah sendiri?
3: Okey, tercetus idea saya nak jual mochi ni sebenarnya sebab saya memang dah lama dah berniaga. Jadinya saya suka cuba benda-benda baru. Bila kita masuk balik ke dalam bidang makanan tu, saya cubalah cari produk yang saya sendiri minat. Macam tu. Sebab kisah di sebalik mochi ni ialah waktu tu saya balik kampung. Jadi bila balik kampung, saya memang minat mochi, saya beli mochi dekat situ. Tapi bila dah flight balik ke Selangor balik ni, lepas tu sampai-sampai dah basi mochinya. So kita pun carilah inisiatif macam mana nak dapatkan, kira nak makan mochi tu. So dari situlah tercetus idea nak buat mochi sendiri tu.
2: Boleh ceritakan sikit persiapan macam mana, cara-cara nak menyediakan bahan-bahan dan juga proses untuk membuat mochi, harganya dan apa jenis-jenis yang dihasilkan tu?
3: Macam yang saya beritahu tadi, produk yang saya fokuskan ni ialah mochi bite. Sebenarnya mochi ni dia asal daripada Jepun. Kira macam kuih tradisional Jepun lah. Tapi bila sampai ke Malaysia ni, kita akan olah ikut cita rasa selera orang Malaysia. Macam tu. Jadinya lebih konsepnya kepada mochi yang kecil-kecil lah. Lepas tu kita makan dengan dia punya dipping sauce apa semua tu. Okay, dan kita ada dalam 6 flavor mochi dekat situ. Cuma yang menariknya, mochi ni memang kita hasilkan dia tu secara handmade lah. Kita buat guna tangan, kita tak ada pakai mesin ke apa ke. Jadi dia punya proses dia tu, kita mula dengan kita sediakan dia punya bahan-bahan, campurkan segala adunan dia tu. Lepas tu kita kukus dia dalam masa dalam lebih kurang 30 ke 40 minit macam tu, nak bagi dia betul-betul masak lah. Lepas kukus tu pula, barulah kita akan uli tarik doh tu banyak kali. Sampai kita dapat dia punya tekstur yang betul-betul lembut dengan kenyal. Lepas tu barulah kita akan bentukkan mochi tu satu-satu, kira sebiji-sebiji macam tu. Jadinya memang ambil masa yang agak lama jugalah. Sebabnya kita memang handmade benda tu, kita tak ada pakai mesin.
2: Jadi ada 6 perisa yang dihasilkan: coklat, vanilla, red velvet, pistachio, strawberry dan juga yam. Jadi berapa harga yang ditetapkan ataupun ada berapa saiz yang ditetapkan dan juga harganya?
3: Okey, untuk harga pula, sekarang ni untuk satu set mochi bites kita mula dengan RM10 ke RM12 lah. RM10 tu untuk satu flavor, RM12 tu untuk pelanggan yang nak mixkan flavor tu. Jadi dia boleh rasa semua sekali lah. Dekat dalam satu set tu kita ada 10 biji mochi, satu dia punya dipping sauce dan satu lagi ialah dia punya crumb lah untuk kita nak dip ke ataupun nak topping dan sebagainya lah.
2: Ada dua jenis, satu yang satu pizza saja berharga RM10 dan satu lagi yang campur-campur. berharga RM12.
3: Ya, betul.
2: Sebenarnya Sudin nak tanya, sekiranya pelanggan ataupun pendengar Radio Klasik ni ingin menempah, adakah talian ataupun ada medsos yang disediakan?
3: Okey, untuk tempahan pelanggan boleh terus hubungi saya lah dekat WhatsApp ataupun dekat saya punya media sosial, dan waktu tu kita akan maklumkan lah flavor apa yang available dan untuk tarikh tempahan pula. Sebabnya kita buat di handmade, jadi kita tak boleh buat dalam, orang kata, kita nak pastikan supaya tak clash lah dengan tempahan customer-customer lain. Kiranya macam kalau ada tempahan dan kuantiti banyak tu, kita memang galakkan pelanggan tu untuk buat tempahan awal lah. Maksudnya dia boleh tempah sehari ke dua hari lebih awal daripada tarikh yang dia nak mochi tu.
2: Baik. Dari segi pengantaran, berapa kos yang dikenakan sekitar kawasan asal ataupun di Kuala Lumpur, berapa yang dikenakan?
3: Untuk penghantaran ni, kebiasaannya kita akan hantar menggunakan Lalamove. Jadinya dia punya rate semasa tu berbeza ikut dia punya peak hour lah. Dan benda tu berubah-ubah. Cuma anggaran kalau sekitar kawasan Hulu Selangor yang saya biasa buat, lebih kurang dalam RM8 ke RM15 macam tu. Kalau dekat ke arah KL, mahal sikit lah. Dekat sana mungkin dalam RM20 ke atas.
2: Baik. Mochi Bites, air tangan ataupun keluaran Afika, apa perancangan masa depan Afika?
3: Okey, untuk perancangan masa depan buat masa sekarang ni lah, untuk kukuhkan dulu bisnes yang sedia ada, terutama Mochi Bites ni. Kiranya saya nak pastikan dia punya resi produk, kualiti pengeluarannya lagi konsisten lah, supaya nanti bila bisnes ni dah lebih stabil dan boleh berjalan dengan sistem yang kita tersusun tu, so saya boleh ada masa untuk fokus kepada bisnes saya yang lain lah, macam tu.
2: Mula berniaga ni dah hampir berapa tahun lah?
3: Untuk Mochi Bike ni baru je kita mula, rasanya dalam 2 bulan.
2: Oh, baru sangat.
3: Betul.
2: Dari segi pengalaman,
3: sebelum ni kita fokus kepada photo printing. Untuk makanan ni kira baru lagi, memang saya R&D sendiri Mochi.
2: Oh, sendiri dalam tempoh 2 bulan?
3: Betul.
2: Dalam tempoh 2 bulan R&D terus jual?
3: Betul. Sebabnya kita test, bukan saya seorang lah yang merasa tu, kita akan bagi edakan-edakan. Lepas tu sampai kita dapat adunan yang betul-betul okey, baru kita akan start jual. Sebab waktu permulaan buat dalam proses R&D tu, ada kadang-kadang terlembik sikit dia punya adunan dia. Kadang keras pula kan, ada bila masuk peti sejuk tak jadi yang macam tu. So itulah tempohnya lah kita ambil untuk sebelum betul-betul boleh jual.
2: Itu dia tempoh R&D. Satu kejayaan lah sebenarnya bagi saya lah. Kejayaan yang sangat cepat dan terus boleh diniagakan dan pasarkan. Baik, sebenarnya dalam tempoh yang singkat ni, apa cabaran yang dilalui?
3: Takat ni untuk persaingan ataupun cabaran lah. Benda ni sebab saya rasa persaingan dalam perniagaan, tambah lagi bila makanan dia memang ada. Lagi-lagi kalau dalam macam jual dessert semua ni kan. Sebab banyak produk ni yang hampir sama tau. Jadi bagi saya, kita memang kena ada satu keunikan, kelainan lah daripada peniaga lain. Supaya kita punya produk tu lebih ke depan, orang akan mudah untuk notice kita punya produk tu. Macam tu. Lagi satu, dari segi kita kena sentiasa jagalah kita punya kualiti produk, servis dengan pelanggan. Lepas tu untuk yang part cabaran pula, antara yang paling besar yang saya nampak setakat ni ialah untuk kita nak kawal kos bahan mentah tu lah. Sebabnya harga sentiasa berubah-ubah, setiap hari pun ada juga perubahan harga dari segi tepung, minyak dan sebagainya semua tu lah. Okay, lepas tu nak urus masa, sebab sekarang ni banyak benda yang saya uruskan sendiri. Itulah dia punya cabaran. Tapi benda tu saya anggap kira macam satu proses lah untuk saya belajar untuk improve lagi dalam perniagaan tu.
2: Baik. Tak lengkap kalau Sudin tak minta kata-kata semangat ataupun kata-kata azimat dalam perniagaan ni daripada Afika untuk peniaga-peniaga kecil yang mungkin ada yang baru cuba-cuba untuk berniaga mochi ataupun peniagaan-peniagaan lain.
3: Kalau kata saya boleh bagi kata-kata semangat ataupun nasihat lah kan, saya rasa kalau ada peluang, mulakan berniaga tu dari usia muda. Kiranya jangan takut untuk mula daripada kecil ni, sebab bila kita mula awal, kita sebenarnya ada lagi banyak masa untuk kita belajar, untuk kita buat silap, untuk kita bina pengalaman tu. Tapi pada masa yang sama tu, saya pun rasa macam personal branding tu penting dekat dalam perniagaan ni, sebab orang dia bukan terus akan percaya dan beli dengan kita. Kita yang kena bina dulu kepercayaan tu kan. Sebab bila orang dah kenal kita, orang tahu apa yang kita jual, dan nampaklah kita ni konsisten, so insyaAllah kita lagi mudah untuk mereka ni percaya dengan kita punya produk ataupun servis yang kita tawarkan tu. Dan untuk bina kepercayaan tu, bagi saya dia punya kunci dia ialah konsisten. Kiranya macam kalau hari ni kita rajin, kita nak promosikan produk kita, lepas tu tiba-tiba esok hilang, lusa muncul balik. So susah sebenarnya untuk orang nak ingat kita. Jadi walaupun hasil tu sekarang kita tak nampak dia cepat kan, tapi kita tetap kena teruskan. Ha, kiranya senang cerita, jangan putus asa lah. Ada hasil, tak ada hasil, buat je. Ha, macam tu.
2: Mana kata kunci dia, konsisten lah.
3: Betul.
2: Baik. Di penghujung rancangan, Sudin ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Afika sekali lagi kerana sudi bersama dengan Sudin dalam rancangan Bison Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
3: Okay, terima kasih dekat Radio Klasik sebab bagi peluang.
2: Baik, sama-sama. Saya doakan semoga perniagaan Mochi Bike keluaran Afika akan terus maju jaya.
3: Amin, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Ada kuasa menggambing kenangan di ramai merentas zaman untuk lagu ini nyanyian Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Lagu pilihan pendengar diraihkan dalam ruangan pilihan menggambit kenangan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad bermula 5.30 petang sehingga pukul 7 malam. Kita semakin menghampiri 7 malam untuk saya tamatkan ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini dengan dua buah kiriman permintaan terakhir yang sempat ditunaikan ke udara. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dan untuk itu, dalam pada nak menamatkan ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini, mari kita tengok lagi kiriman siapakah antara yang terpilih untuk minit-minit akhir, saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini. Para tuan-tuan dan puan, inilah dia diumumkan dua nama yang bertuah untuk penghujung ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini. Tahniah kepada pengirim yang bernama Astrul Samad dari Beaufort Sabah di bawah bayu, nak dengar lagu nyanyian Mei Cintamu Mekar di Hati. Dan satu lagi kiriman yang juga sempat saya tunaikan ke udara untuk menamatkan ruangan pilihan menggambit kenangan petang ini, kiriman daripada Norizan dari Alustar Kedah, dan katanya petang ini nak menikmati suasana petang sambil menantikan waktu solat dengan lagu nyanyian Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Lagu ini ditujukan untuk suami tersayang yang juga sedang menikmati suasana petang, mengimbau kenangan dulu-dulu sambil minum petang alahai dengan anak-anak, kata

0: Saya membayangkan betapa nikmat suasana petang sebegitu nyaman menghirup udara petang sambil hirup kopi waktu petang. Macam itulah. Baik, ayo kita nikmati dua permintaan ini sebagai mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan. Dan macam biasa, tahniah kepada yang terpilih. Kepada yang tak terpilih pun macam biasa, saudara. Macam tak biasa, tak terpilih. Okey. Makanya macam biasa, anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cubaan.
1: Cubaan. Jangan marah, eh.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggapit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu, katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar."
1: Fa

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu Isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.20 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.23 dan Kuching Sarawak 7.45 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu Isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
8: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
9: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
10: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
11: Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerus

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Sarah menghitung waktu semakin menuju ke pukul 8 malam. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan untuk malam ini. 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan, irama berterusan selama 1 jam berikutnya untuk tugasan 6 jam. Makanya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam, kami hidangkan buat Sarah lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan kita untuk malam ni, kejap nanti juga akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ni bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan Sarah, kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, hanya di sini di Radio Klasik.

0: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Lagu-lagu menggabit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik hujung minggu.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdah falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kemenut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building courts, the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
3: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
4: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar lah, aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramli.
3: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Melangkah melepas di 9 malam dan 9.21 minit malam. Pembuka tirai untuk rancangan Melodi Antara Bangsa berlalu sebenarnya dari lagu nyanyian Players, The Great Pretender untuk lagu pembuka tirai dalam rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini. Baik, selamat malam dan sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Salam untuk semua yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini. Selamat malam Kuala Lumpur, selamat malam Malaysia, selamat malam di mana juga yang juga mendengar kami dari kejauhan menerusi aplikasi RTM Click yang membolehkan saudara mengikuti siaran ini di mana juga saudara berada, dan juga yang mengikuti siaran Radio Klasik menerusi capaian frekuensi radio atau juga menerusi platform pelantar MyFreeview 705. Baik, untuk jadwal pertemuan malam ini hamba Azlan Omar untuk malam hujung minggu, untuk hari ini penghujung hari Ahad ataupun disebut sebagai Sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Penghujung Sepungguk 27 September untuk kemeriahan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk dihidangkan untuk saudara malam ini. Hidangan terbaik kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa ini, selain daripada hidangan-hidangan lagu-lagunya, ia ada perencah-perencah lain juga saudara. Ada dessertnya yang dimaksudkan lagu tema Siri TV sebagai pemanisnya lah macam tu. Jadi kalau mungkin saudara nak meneka lagu tema Siri TV untuk malam ini, kejap nanti bersedia menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Kalau malam tadi lagu tema Siri TV cerita kartun, malam ni pun cerita kartun juga saudara. Cerita kartun apa tu? Nantikan kejap nanti untuk saya kongsikan ke udara. Dan kepada yang nak meneka, jangan lupa untuk kenalkan diri. Nama saudara siapa? Saya pun nak kenal juga siapa nama pendengar-pendengar saya. Nama siapa, dari mana? Kemudian barulah berikan jawapan saudara untuk tekaan lagu tema Siri TV yang akan saya kongsikan ke udara kejap nanti. Dan kejap nanti juga menanti saudara untuk kemeriahan dalam Melodi Antara Bangsa malam ini. Ada lagu nyanyian Joan Jett and the Blackhearts. Lama tak dengar lagu ni kan, I Hate Myself For Loving You, Joan Jett and the Blackhearts. Baik, juga nanti ada lagu nyanyian Mr. President. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and Mr. President untuk lagu ni, Coco Jumbo. Juga nanti ada yang ramai lagu Hindi yang dipetik dari filem Andaz tahun 1971.

Yang pernah menonton filem anda, saya kira pasti akan terimbau kembali akan lagu ini. Nyanyian Mama Rafi, Suman Kaltampuri, Shusma dan Pratiba untuk lagu Hena Bolo Bolo. Baik, semua ini akan terus mewarnai kemeriahan untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Dan inilah dia dessert dimaksudkan perkongsian lagu tema siri TV pilihan untuk malam ini. Ya, bersedia sekali lagi. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Tak perlu clue saya kira, sebab saya kira ramai yang pernah menonton siri kartun ini. Lagu tema siri TV pilihan untuk Melodi Antarabangsa Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Drama lagu Hindi untuk lagu ni, Aina Bolo Bolo, dari filem Andas yang diterbitkan pada tahun 1971. Ya, siap kopi panas dah untuk kita nikmati. Untuk kita sama-sama nikmati minuman panas malam ni sendiri. Pilihan saya macam biasalah, kopi lagi malam ni sendiri. Jemput minum kepada yang juga sedang minum-minum waktu ini, minum minuman pilihan saudara, sambil hilangkan sejuk dingin waktu malam, sambil menikmati lagu-lagu yang dikongsikan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa ini. Baik, saya nak sebutkan antara beberapa nama ramai pula malam ini. Almaklumlah, siri kartun ini antara siri kartun yang digemari ramai, menjadi tontonan ramai satu ketika dulu. Lagu temanya pun dah cukup menggamit kita zaman kanak-kanak dulu untuk terus berlari berkejaran, berada tercongok depan TV nak menonton siri kartun yang dimaksudkan ini untuk perkongsian dalam rancangan untuk perkongsian dalam lagu tema siri TV untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Baik, saya nak kongsikan, saya nak sebutkan beberapa nama ni, tapi sebelum tu kita minum dulu saudara. Ramai sangat nama yang yang mengongsikan yang berkongsi jawapan malam ni. Baik, jemput minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah lega tekak ni saudara, dan lancarlah harapnya untuk saya sebutkan, saya kreditkan nama-nama pendengar Radio Klasik malam ni. Baik, apapun terima kasih. Okay, namanya siapa ni? Rifan Hashim, Abamat Surya Skinchan, Rizal Kota Damansara, ni Zulngah 434. Okay, sebelum tu saya bagilah dulu tajuk siri TV, siri kartun yang dimaksudkan itulah Popeye the Sailor Man, yang suka makan sayur bayam tu, yang jadi kuat tiba-tiba dengan sayur bayam tu. Bila dapat bayam aja, lain macam dia punya agresif dia. Macam itulah kan. Apapun, okay, lagi nama-nama yang berjaya saya nak sebutkan untuk untuk jawapan yang betul tadi tu. Isya Bangsa, Roslan Saleh, Tanjung Karang, Sehar PJ, Faiz Ahmad Fuan, Matai Perlis, Pakcik Fazil, Damansara Damai, Kak Rozi Aikruh Melaka, Neni Noor Bukit Beruntung, Rawang Syarul, Taiping Perak, Johari Muhammad Noor, Jelebu Negeri Sembilan, Ismail Jafar, Taman Cendana Pasir Gudang, Sharifah Khalilah Lancang, Temerloh Pahang, Jalil Muniran Sri Medan, Yati Kelang, Abang Fin Pengkalan Asli Merotai Besar, Tawau Kak Laila Tanjung Karang, Atuk Encem Bukit Jalil, Syed Nazri Mata Air Perlis, Syed Ahmad Tajuddin Berpahang Man Pandan Jaya, Barum JB Zul Selayang, Sharifah Abdul Majid, Dean Goldshed, Zaria Hussein, ui ramanya, Mahmud Sabda Felda Ulu Tebrau Johor, Rosie Cik Kuan Rawang, juga Aki Ulu Cika dari Kuantan. Baik, terima kasih semua. Bukan hanya sekadar jawapan yang tepat yang saya perlukan, bahkan juga saya ambil kira itu semua sebagai tanda sokongan saudara dalam pada memeriahkan pertemuan kita untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ni. Baik, kita lanjutkan lagi perkongsian dengan seleksi lagu-lagu yang terus mewarnai Melodi Antarabangsa malam ni. Antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian Leo Sayre. I love you more than I can say. Leo Sayre juga nanti ada lagu dari Perancis, saudara. Serize tema, serize tador, como la salsa de pomodoro. Serize. Apa tajuk lagu ini? Tajuk lagu ini Ya Mustafa, dari World Cup Casino. Baik, ini juga akan dimuatkan dalam perkongsian untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Nantikan kejap nanti, tapi sebelum itu, ini dia seketika dengarkan dulu Don Denver, Take Me Home, Country Roads. Radio Classic.

Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

مصطفى. يلا يلا. Welcome Casino untuk lagu ini, Ya Mustafa, antara yang juga dimuatkan dalam perkongsian untuk rancangan Melodi Antarabangsa. Malam ini kita di penghujung rancangan Melodi Antarabangsa, menghitung waktu semakin kita menghampiri 10 malam, dan 10 malam kejap nanti seperti biasa jugalah kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik selanjutnya yang akan terus dihidangkan untuk satu jam berikutnya 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Untuk jam ini saya nak tamatkan Melodi Antarabangsa malam ini dengan satu lagi lagu terakhir, dan sebelum itu terima kasih kepada semua yang senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan, senantiasa jadikan kami sebagai radio yang menemani kehidupan saudara sepanjang hari, di rumah, dalam kenderaan, di tempat kerja, cari rezeki di mana jugalah, ya, dalam negara, luar negara. Terima kasih kerana sentiasa bertemankan siaran ini. Itu tanda sokongan saru buat kami. Dan terima kasih juga untuk sokongan buat rancangan Melodi Antarabangsa dengan cadangan-cadangan lagu-lagu dan juga lagu tema siri TV selanjutnya untuk nak dikongsikan dalam pertemuan mendatang nanti. Apapun, untuk malam ini Melodi Antarabangsa dah pun sampai ke penghujungnya untuk ditamatkan, dan saya tamatkan Melodi Antarabangsa malam ini dengan lagu yang berdurasi 6 minit 23 saat, Eagles Hotel California. Selamat malam kepada yang sedang menikmati siaran ini. Terima kasih untuk sokongan buat rancangan ini. Dan ya, Melodi Antarabangsa akan kembali menemui saudara setiap hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad, Minggu Hadapan. Eagles Hotel California, Melodi Antarabangsa, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
6: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di Brahma Merentas Zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Anak datang sini mau report.
2: Mau report apa?
1: Mau report anak punya kedai sudah kena samun.
2: Oh, ente mau report ente punya kedai sudah kena samun? Ente punya nama apa?
1: Anak punya nama Amran Al-Intan Wal-Belian, tulislah.
2: Amran Al-Intan?
1: Ya.
2: Ente punya kedai di mana?
1: Di Pasar Malam nomor 16.
2: Pasar Malam nomor 16. Ente tahu, ente punya kedai sudah kena rompak, ente ada fikir berapa orang datang?
1: Anak mana tahu?
2: Ente ingat-ingat berapa orang baru datang?
1: Boleh jadi 100 orang.
2: 100 orang, Masya Allah, begitu banyak.
1: Ya.
2: Siang atau malam kecurian ente punya?
1: Malam.
2: Malam?
1: Ya.
2: Jadi itu malam ente ada di mana?
1: Ada anak punya rumah.
2: Apa pasal itu malam ente ada di rumah, selalu malam ente ada di belakang?
1: Ada di kedai. Pasal itu malam anak punya anak sakit.
2: Itu malam juga ente punya anak sakit?
1: Betul.
2: Apa pasal ente punya anak punya sakit itu malam?
1: La hawla wala quwata illa billah. Tuan Sarjana, apa Tuan Sarjana mau terima ini repot apa tidak? Kalau tidak, anak kecil nanti.
0: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini.

bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi Op Luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akan kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 ke 8,000. Hari ni belum kira lagi lah, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu, sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. D3 Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
5: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Melodi berterusan, irama tanpa henti di Radio Klasik.

Irama berterusan. Melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 6 hingga 10.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dialah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam silih berganti. Dan dialah yang maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.

0: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu pada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ

Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, sedang Rasulullah mengajak kamu untuk beriman kepada Tuhan kamu, dan Allah telah mengambil janji setia dari kamu untuk beriman. Jika kamu hendak beriman, maka telah jelaslah dalil-dalilnya.

Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya, Nabi Muhammad, keterangan-keterangan Al-Quran yang terang nyata, kerana ia hendak mengeluarkan kamu dari gelap gelita, yakni kekufuran, kepada cahaya iman yang terang benderang. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Belas lagi Maha Mengasihani terhadap kamu.

0: Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah sama di antara kamu orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan Nabi menguasai Mekah. Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan balasan yang sebaik-baiknya. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Classic.
1: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

Radio Classic. Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

0: Radio Classic. Radio Classic menggamit kenangan. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna. dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, aku membahagikan salat di antara diriku dan hambaku menjadi dua bahagian. Hambaku akan mendapat apa-apa yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Apabila dia berkata, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, hambaku sedang menyanjungku. Apabila dia berkata, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, hambaku sedang memuliakanku. Apabila dia berkata, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan, maka Allah berfirman, ini adalah perjanjian di antaraku dan hambaku. Hambaku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta. Apabila dia berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, ini milik hambaku. Hambaku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya. Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Satian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu,
2: Radio Klasik di Ipoh 88.3.
3: Ada cinta yang hadir bukan untuk selamanya, saudara, tetapi sekadar menjadi persinggahan dalam perjalanan hidup kita. Ia datang membawa bahagia, mengajar hati mengenal rasa, kemudian pergi meninggalkan sunyi yang tidak pernah kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik. Waktu sekarang, saudara, sudah pun 6.2 minit pagi dan seketika tadi 5.54 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti tepat pukul 7 pagi. Hari ini pertemuan kita 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Isnin hari ini, hari pada permulaan minggu, dan mengharapkan semoga hari ini, saudara, lebih bersemangat untuk tugas-tugas yang mendatang dan dipermudah semua urusan kita. Saya doakan semoga kita semuanya sihat, dilimpahkan kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilimpahkan dan dimewahkan rezeki olehnya. Dan semoga perjalanan kita hari ini diberkati. Saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam sajian klasik. Izinkan sore ini menemani ruang hati saudara sehingga dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan saya doakan semoga saudara semua cantik di mata, cantik di hati. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad.

Dan kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu nostalgia ya, boleh ikuti Ruangan Nostalgia di Klasik pada pukul 11 pagi dan 10 malam setiap hari. 6.33 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang terus mendengarkan Radio Klasik. Yang baru saja nak memulakan perjalanan, kami doakan semoga perjalanan saudara sampai dengan selamat. Baik, pertandingan lawan bantal rupanya sebuah acara sukan kebangsaan di Jepun. Tahukah saudara, selain main kita biasanya main sorok-sorok dan juga berkemah guna sofa dan selimut, main lawan bantal ataupun itu antara permainan yang sering kita mainkan ataupun seronok-seronok bersama ketika zaman kanak-kanak. Dulu mana ada internet, jadi inilah permainan suka-suka. Tapi tahukah saudara, main lawan bantal merupakan sebuah kejohanan sukan di Jepun. Menurut sebuah portal berita, kejohanan lawan bantal seluruh Jepun ini telah bermula sejak tahun 2013 lagi. Pertandingan ini dikatakan telah diinspirasikan oleh sebuah permainan dengan izin pillow fight yang selalu dimainkan oleh pelajar Jepun ketika mereka mengikuti lawatan sekolah, iaitu makuranage. Dan difahamkan permainan ini lazimnya dimainkan sebelum tidur ketika lawatan. Namun sekarang ia sudah menjadi acara tahunan di Jepun. Walaupun permainan ini pada mulanya terkenal dalam kalangan pelajar sekolah, tetapi semua orang dari pelbagai lapisan umur boleh menyertai pertandingan ini. Tak kiralah umur baru 8 tahun ataupun dah masuk usia senja sekalipun, tak ada diskriminasi untuk sama-sama menyertai acara ini. Dan peraturan untuk bermain dalam kejohanan lawan bantal ini juga mudah difahami. Sebelum bermain, peserta akan berpura-pura tidur terlebih dahulu dan mereka hanya akan mula menyerang kumpulan lawan setelah whistle dibunyikan. Dan untuk lebih mudah faham lah, permainan ini hampir sama macam permainan bola beracun. Cumanya bola digantikan dengan bantal. Pemain setiap kumpulan akan cuba untuk pukul pemain lawan, terutamanya ketua pasukan, dengan bantal tersebut. Dan jika bantal itu berjaya kena ketua pasukan lawan, semua pemain pasukan itu dikira dah kalah pusingan tersebut. Dan salah seorang pemain dari setiap pasukan juga dibenarkan menggunakan selimut untuk melindungi ketua ataupun kapten masing-masing. Menariknya lagi, setiap peserta perlu memakai yukata, iaitu sejenis pakaian yang mirip kimono. Untuk pengetahuan kita semua, yukata ini sering dipakai oleh orang Jepun ketika menghadiri festival musim panas. Jadi kalau saudara nak tonton macam manalah agaknya permainan lawan bantal ini, bolehlah cari di media-media sosial. Ini dia permainan kanak-kanak saja, permainan pelajar sekolah, tapi sudah pun diangkat menjadi permainan kebangsaan itu di Jepun. Kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Baik, saudara yang memulakan perjalanan, semoga dipermudahkan dan diharapkan perjalanan saudara akan lebih indah bersama-sama lagu-lagu menggamit kenangan.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: saja.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
3: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
4: Radio Klasik menggamit kenangan tepat pukul 7.13 minit pagi ketika ini. Sesungguhnya, saudara, cinta yang sementara tidak semestinya tidak bermakna. Ada cinta yang hanya singgah sebentar namun meninggalkan kenangan yang menetap begitu lama dalam hati. Dan ada perpisahan yang menyakitkan kerana hati masih ingin bertahan sedangkan takdir meminta kita untuk melepaskan. Jadi lepaskanlah apa saja yang menyakiti hati kita. Semoga kita lebih reda dengan apa yang berlaku dan kita mengharapkan semoga hari-hari depan adalah hari-hari yang cukup membahagiakan. Terima kasih semua yang tetap setia mendengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Hari ini 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Isnin hari ini. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. A Roman On and The Strangers, lagu berjudul Cincin Emas. Dan selepas itu saudara kita ada One, Cinta Sementara. Dan lagu-lagu menggamit kenangan akan terus ke udara untuk saudara.

0: Assalamualaikum Cik, boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
0: Ni, kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak.

Hargailah insan yang menyintai kita, saudara. Sesungguhnya cinta mereka itu kadangkala tidaklah dapat dilafazkan, tetapi dizahirkan dengan pengorbanan dan kasih sayang. 7.25 minit pagi. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke TikTok Radio Klasik pagi ni. TikTok live. Jadi saudara boleh singgah ramai-ramai. Dan saudara juga boleh bersama-sama kami di laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Baik, info pagi akan saya kongsikan dari semasa ke semasa yang menantikan cubit-cubit manja sekejap saja lagi. 7.30 minit pagi, saudara boleh ikuti siapa yang kena cubit agaknya pagi ni. Jadi nantikan hari ini cubit-cubit manja diterbitkan oleh Azura Lisa Aziz. Baik, lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Nanti saya kongsikan lagi info pagi. Dan untuk waktu ni kita ada lagu daripada Sunny Sahuri, Sampaikan Hati Ini Kepadanya.

0: Cubit manja.
1: Sedapnya mi bandung muak kedai Pak Amik ni. Rugi Bella tak merasa.
2: Suzana. Seorang je ke? Kesian.
1: Taklah. Tu, ada si bulus teman. Kalau tak ngata orang kan nombor satu Saif ni.
2: Orang semua berpasangan. Tu, tengok meja depan tu. Berdua. Meja belakang pun berdua. Tepi sana pun ada. Tu bertiga tu. Awak tetap seorang. Tak laku ke?
1: Tak sayang mulut. Bukan sebab tak lakulah. Tapi sebab mahal tau tak? Hanya orang yang mampu je boleh beli. Tadi ada si Bella lah teman. Tapi tiba-tiba pula Abang Ujang telefon dia. Dah ada terpaksa tinggalkan saya.
2: Kacau lah Abang Ujang ni.
1: Orang Melaka? Dah bersiap sedia ke dengan PRN Melaka ni?
2: Mestilah. Tak sabar tau. Nak jalan tanggungjawab saya ni.
1: Awak tugas kat sana ke Saif?
2: Tak tahu lagi. Tapi waktu PRN cuti kena beku lah. Tapi awak tahu, seramai 3,150 pegawai dengan anggota polis bersiap siaga untuk pastikan keselamatan dan ketenteraman awam terpelihara sepanjang proses pilihan raya negeri PRN Melaka yang bakal berlangsung tak lama lagi.
1: Ramainya Saif.
2: Untuk PRN ni mestilah melibatkan ramai lagi anggota, termasuk bantuan tambahan seramai 1,500 anggota daripada kontinjen lain.
1: Kadang-kadang kan saya terfikir tau, macam manalah tahap latihan mereka
2: Sebenarnya kontinjen Melaka ni dah buat persiapan dah 3 bulan lalu tau. Termasuklah menjalankan simulasi serta latihan seperti latih amal ex undi PRN ke-16 Melaka 2026. Simulasi ketenteraman awam sebagai persediaan menghadapi PRN.
1: Terbaiklah pasukan kita. Tapi kan, takut jugalah kan. Sebab kadang-kadang ni ada je berita yang tak sahih, yang melayang-layang kat media sosial tu. Macam mana nak kawal tu
2: Itulah dari aspek kawalan dan pemantauan media sosial. PDRM akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memantau kandungan dalam talian, terutama isu sensitif membabitkan 3R, raja, agama dan mangsa, serta penyebaran fitnah.
1: Terbaik dari ladang. Yelah, kalau boleh kita nak semuanya berlangsung dengan aman dan terkawal juga. Ini untuk mengelakkan perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam.
2: Sembang punya sembang. Aduh, lupalah nak order nasi goreng kambing untuk Shima.
1: Itulah, cari kawan buat regu, kawan asal dari lati. Kalau udah dapat gu, sembang kencang tak berhenti.
2: Jalan-jalan pergi Sungai Rambai. Dahlah, bye.
3: Cubit, Cubit Manja, terbitan

0: yang tak ada dalam kocik. GPO banyak duit lah.
1: Buang kaklah.
2: Bukan maulah kak dik, bukan maulah wak. Tidak mau tunjuk dik banyak harta benda.
1: Tapi nak tunjuk apa?
2: Tapi kalau macam cik adik, berapa mas kawinnya? Sekarang saya bayar.

Lagu daripada Rahmah Ali dan Mat Sentul yang dipetik daripada filem Mat Tiga Suku. Judulnya Suka Sama Suka. Baik, 7.36 minit pagi ketika ini. Kalau saudara suka nak dengarkan lagu-lagu rakaman Piring Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik, boleh dengarkan lagu-lagu tersebut menerusi ruangan Nostalgia di Klasik setiap hari pukul 11 pagi dan 10 malam. Jadi saudara boleh dengar lagu-lagu 50-an dan tahun 60-an, lagu-lagu filem Piring Hitam, lagu-lagu nostalgia yang mungkin saudara tak dapat dengar di mana-mana lagi, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang lain yang bersama-sama saya di Facebook Radio Klasik pagi ni. Azrizal Azamir, juga Faiz Ahmad Fuad sebenarnya dari Mata Air Perlis yang mendengar kami menerusi 94.9 MHz. Nin Banjari, juga Mak Rok 60 Sen, lagu lawak Mak Sentul tadi katanya. Terima kasih yang sedang mendengar ketika ini. Juga Nasir Hamid, Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, Aki dari Ulu Ceka, Kuantan, Muhammad Mat Daud Ahmad dari Kuala Nau, Yusuf Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Juga tak ketinggalan rakan-rakan kita yang sudi bersama-sama saya di TikTok Live pagi ni. Muzilah Temun Anjali, selamat pagi Anisma katanya, dan semua sahabat Radio Klasik semuanya. Faridah, juga Sukirno dan Azmi Basri, itu antara yang sempat saya sapa pagi ni. Dan terima kasih juga yang singgah ke FB Radio Klasik. Sebenarnya tak menang tangan kalau saya nak bacakan semuanya yang ada di media-media sosial Radio Klasik. Dan yang sedang mendengar ketika ini hampir beberapa juta agaknya yang bersama-sama saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa sudi memberi sokongan kepada Radio Klasik. Ini lagu daripada Datuk DJ Dave, Tuah Badan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, tak siapa yang tahu. Mungkin hari ini hari yang cukup bertuah buat kita. Mungkin ada berita gembira, kabar-kabar yang indah hari ini.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, Happy Fit, Happy Life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

Kau di hatiku daripada Datuk Zainal Abidin. Saudara, lagu ini ciptaan Phil Collins, dilirik oleh Datuk Zainal Abidin sendiri. 7.50 minit pagi ketika ini, ayah sedang dalam perjalanan dari mana nak ke mana agaknya. Kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju, yang dah sampai ke tempat kerja dan memulakan tugas kejap lagi, ataupun yang sedang bersarapan sekarang. Terima kasih memilih Radio Klasik sebagai teman pagi saudara. Dan yang mana sedang memandu, mungkin ada yang agak mengantuk baru balik dari perjalanan jauh, mungkin ada di antara saudara yang rasa tak dapat meneruskan perjalanan, boleh rehat dulu ya. Sebabnya kalau kita mengantuk, mungkin akan berlaku microsleep. Bagaimana microsleep terjadi, kita akan rasa, kita sebenarnya rasa masih segar, tapi sebenarnya otak sudah pun tertidur. Microsleep saudara, keadaan tertidur secara singkat tanpa disedari. Hanya 1 hingga 10 saat akan membawa pada puncanya. Mungkin kita kurang tidur, terlalu lama memandu tanpa rehat, ataupun memandu pada waktu awal pagi atau lewat malam. Dan ada juga di antara kita yang memandu selepas mengambil ubat yang boleh menyebabkan mengantuk. Jadi pastikan kalau kita nak memandu, badan ataupun tubuh badan kita sihat dan berada dalam keadaan yang cukup segar ya. Baik, lagu ini daripada Dato' Aisyah, Cinta Beralih Arah, dan selepas itu Kamal, Jalanan Berduri. Dan pukul 8 hingga 9 pagi hari ini, lagu-lagu istimewa untuk saudara, judulnya Kabar ataupun Apa Kabar. Jadi nantikan lagu-lagu menggamit kenangan.